Lip FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu masuk jam 7 pagi Tepam Pro 2. Pastinya masih ditemenin bareng gue Ocit di Spada. Selamat pagi Tepam Pro 2. Buat lu yang lagi ada di jalan sekarang, tenang aja, gue masih punya banyak lagu yang bakal gue puterin buat lu. Dan pastinya masih banyak yang gue bakal share ke lu di pagi hari ini ya, seputar informasi-informasi yang pastinya menarik buat kita bahas di hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di pagi hari ini. Biasanya ya, kalau misalkan gue di weekend atau mungkin di hari Sabtu atau Minggu gitu ya, gue tuh sering banget nemenin nyokap gue buat ke pasar buat belanja teman Pro 2 di pagi-pagi. Itu biasanya kalau misalkan gue nemenin nyokap gue tuh selalu minta jajanan-jajanan pasar yang ada di sana kayak gitu. Karena menurut gue, kapan lagi kan? Kayak sekalian aja gitu, jadinya jajan akhirnya. Dan salah satu makanan favorit gue kalau misalkan ke pasar gitu teman Pro 2, gue tuh sering banget beli, namanya situ ada pancong gitu, lumayan enak dan menurut gue itu best banget dan emang selalu rame sih kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan lu teman Pro 2 biasanya kalau ke pasar gitu dan nemuin jajanan-jajanan pasar, biasanya lu paling suka jajanan pasar apa nih? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Lovely FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Buat lu yang tadi udah gabung ya, topik kali ini kira-kira jajanan favorit lu apa di teman Pro 2? Khususnya jajanan pasar ya. Karena kalau misalkan lagi weekend biasanya gua tuh suka beli jajanan pasar kayak gitu. Dan ternyata udah ada masuk nih dari WhatsAppnya Pro 2, ada dari Alia di Jakarta Selatan. Kata dia, kalau gua sih enggak pernah bisa nolak klepon. Wow, itu sih enak banget menurut gua ya. Soalnya digigit gula merahnya langsung lumer, enak banget. Jajanan pasar tuh vibes-nya beda ya, bikin ingat masa kecil. Ih, bener banget lagi. Terus juga ada Raka di Bekasi, katanya gue paling suka risoles sama pastel. Kayaknya ini ada di mana-mana ya teman Pro 2. Menurut gue jajanan pasar tuh underrated sih, padahal rasanya enak-enak dan harganya juga masih bersahabat, bener banget. Terus juga ada dari Depok nih, ada Nisa. Kalau dia katanya aku tim kue lupis. Nah, ini juga favorit gue banget kalau misalkan ada lupis gitu kan ya. Apalagi gula merahnya banyak. Aduh, beuh, mantep banget. Kalau lagi makan jajanan pasar rasanya kayak balik lagi ke zaman kecil. Bener banget. Kayaknya banyak yang nostalgia ya kalau misalkan lagi makan jajanan pasar. Dulu kita tuh kalau lihat jajanan pasar selalu minta ke bokap nyokap gitu kan ya, pengen itu. Kalau sekarang sih mungkin udah bisa beli sendiri gitu ya, jadi gak usah minta-minta. Bener gak sih? Coba yang masih suka jajanan pasar teman Pro 2, apa jajanan pasar favorit lu dan biasanya makannya tuh pas kapan gitu? Coba langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan kalau misalkan tadi kita udah ngomongin soal jajanan pasar, kurang afdol kalau misalkan kita nggak ngomongin makanan yang satu ini yang pastinya selalu bikin orang ketagihan buat dijadiin menu sarapan teman Pro 2. Nasi uduk Betawi, bener banget gak sih kalau misalkan udah ngomongin nasi uduk ya? Emang paling bener kalau misalkan nasi uduk tuh buat sarapan. Ada juga orang yang suka gitu nasi uduk buat makan malam gitu teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngomongin soal fakta menarik tentang nasi uduk. Jadi buat lu nih yang suka nasi uduk, tim yang makan nasi uduk di pagi hari atau tim yang makan nasi uduk di malam hari? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Kak, emang ada ya koperasi di universitas?
1: Ada dong, namanya KOPMA, Koperasi Mahasiswa.
0: Wah, Koperasi Mahasiswa? Apa tuh Kak tujuan dan manfaatnya?
1: KOPMA ini bertujuan untuk melatih jiwa kewirausahaan dan kedisiplinan. Selain itu, bisa juga loh jadi bekal untuk menghadapi dunia kerja sesungguhnya.
0: Kalau usahanya, ada apa aja tuh Kak?
1: Ada kantin, jasa pengiriman logistik, penyediaan buku dan alat tulis juga ada, rents dan production juga ada. Oh iya, nanti kalau kamu udah jadi mahasiswa, aku nyaranin banget kamu untuk aktif di KOPMA. Kan kamu sudah punya pengalaman di koperasi sekolah.
0: Wah, iya Kak. Gak sabar banget deh Kak aku untuk gabung di koperasi mahasiswa. Kepedulian generasi muda dengan koperasi akan memperkuat koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa.

0: Pro 2.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masuk jam 8 pagi teman Pro 2, gak kerasa ya. Dan gue masih nemenin lu di sepeda, selamat pagi teman Pro 2, pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Tim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin Oci Teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan habis olahraga enak banget gak sih kalau misalkan langsung makan gitu ya. Buang kardio, buang kalori, langsung tambah lagi kalori aja Teman Pro 2 supaya lebih imbang gitu ya hidupnya. Nah, ngomongin soal makan nih, enak banget kalau misalkan pagi-pagi kayak gini tuh enak sarapan pakai nasi uduk. Bener gak? Cocok banget gak menurut lo? Menurut gue sih cocok banget sih pagi-pagi kayak gini. Dan ada 5 fakta menarik Teman Pro 2 tentang nasi uduk. Jadi nanti bakalan gue bahas. Jangan kemana-mana buat tuh pecinta nasi uduk. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Rosli FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Yang tadi gue bilang gue bakal ngasih tahu 5 fakta menarik tentang nasi uduk Betawi di teman Pro 2. Buat lu yang pecinta nasi uduk dengerin deh. Yang pertama, fakta menarik dari nasi uduk adalah punya sejarah yang panjang. Jadi nasi uduk tuh dipercaya udah ada sejak abad ke-14, hasil alkulturasi budaya Jawa dan Melayu di Batavia. Itu dari sejarahnya ya. Dan kedua, nama uduk punya banyak versi di teman Pro 2. Ada yang mengaitkan dengan kata tawadu atau rendah hati, atau ada yang menyebut berasal dari istilah Jawa untuk nasi gurih kayak gitu. Dan yang ketiga, tetap jadi favorit hingga kini. Benar banget, dari zamannya orang tua gua sampai sekarang nasi uduk masih eksis banget gitu ya, masih masuk ke semua kalangan. Dan di nomor 4, nasinya punya karakter khas. Benar gak sih? Karena tuh nasi uduk tuh dimasak dengan santan dan rempah dan menggunakan beras pera atau campuran beras pulen agar teksturnya pas. Benar banget. Kalau misalkan nasi uduk teksturnya nggak pas tuh kayak kurang gitu ya. Dan yang terakhir, identik dengan sambal kacangnya. Wow. Ini sih menurut gue kalau nasi uduk tanpa sambal kacang kayak kurang pas gitu ya. Bukan sambal pecel atau gado-gado ya teman Pro 2, tapi sambal nasi uduk punya rasa gurih, sedikit pedas, dan teksturnya lebih cair kayak gitu ya. Buat lo pecinta nasi uduk, biasanya nasi uduk ditemenin pakai apa nih teman Pro 2 lauknya? Coba komen ke WhatsApp Pro 2 di 0811 801 05.

Rosli BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kayaknya olahraga lu kali ini tuh agak sedikit keganggu gitu ya, kedistract lebih tepatnya ya, karena ada pertandingan Argentina melawan Swiss nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Kayaknya banyak banget juga. Tadi gue lihat ada di Sarinah ya, nobar, dan orang-orang yang tadinya pengen olahraga malah nonton dulu di teman Pro 2. Waduh. Nah, prediksi lo Argentina versus Swiss nanti berapa nih skor-skornya nih ya? Coba tebak-tebakan yuk, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, makin siang aja di teman pro 2, mataharinya makin panas aja ya, tapi gak apa-apa, karena matahari pagi tuh sehat ya teman pro 2. Dan mungkin masih ada yang nobar di teman pro 2 atau udah bubaran karena ya pengen ngelanjutin aktivitas lain teman pro 2. Yap, gimana nih? Pagi hari ini kayaknya sibuk banget ya. Gua lihat-lihat tadi juga Car Free Day banyak banget dan rame banget gitu ya. Apalagi sekarang kan masih libur sekolah gitu. Jadi masih anak sekolah tuh masih pada libur gitu kan. Terus orang kerja juga pada libur, terus juga ya mungkin ada yang pengen jalan-jalan aja gitu kan ya. Jadi mungkin hari Minggu ini sibuk banget teman pro 2. Buat tuh yang lagi ada jalan, hati-hati di jalan. Dan mungkin macet ya, sedikit macet ya, tapi gak apa-apa. Gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 10 pagi teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Pro 2.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 9 pagi, teman Pro 2. Dan ini satu jam terakhir bareng gua buat temenin lu yang lagi ada di jalan sekarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Monthly BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini kan lagi ada pertandingan Piala Dunia ya, tadi pagi. Dan ternyata gak cuma ada di Sarinah, tapi ada juga di TVRI Kantor Pusat Teman Pro 2. Dan ternyata ramai banget yang ikut nobar bareng ya, walaupun pagi-pagi yang biasanya mungkin ya orang olahraga gitu ya. Tapi ini rela-relain olahraga dan juga nobar bareng, dan ternyata banyak banget juga yang ikut gitu ya. Apakah lu salah satu yang ikut nobar bareng Teman Pro 2? Coba komen biasanya lu nobar Piala Dunia di mana dan sama siapa nih. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Sleep FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat lu yang kasihkan nonton bola ya. Gua ingetin, jangan lupa makan teman Pro 2 ya, sambil makan gitu ya, sambil nyemil-nyemilin apa gitu, kacang atau mungkin ya makan-makan jajanan-jajanan gitu ya, jangan sampai enggak makan teman Pro 2, apalagi sekarang udah makin siang gitu ya, dan nantinya juga bakalan ditemenin sama Pro 2 Hitlist. Jadi buat lu yang pengen dengerin lagu favorit lu, nanti bisa request tapi di jam 10 teman Pro 2, masih 30 menit lagi. Tapi kalau misalkan sekarang lu bisa dengerin lagu-lagu yang udah gua siapin di playlist teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari kita di jam 5 pagi sampai sekarang mau jam 10 teman Pro 2. Artinya gue harus cabut dulu nih teman Pro 2. Dan thank you buat semua yang udah dengerin gue. Dan sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan di pagi hari ini ya teman Pro 2. Karena itu tujuannya hanya untuk menghibur kalian di pagi hari ini supaya lebih semangat lagi. Jadi buat yang mau request nanti bisa langsung aja di Pro 2 Hitlist, langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Dan juga nanti lu bisa seru-seruan bareng sama penyiar selanjutnya. Gojit pamit, thank you semuanya, bye-bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Dikasihkan. Menurut warta berita kantor Yonhap, Big Hit Music ini menyebut klaim tersebut sepihak dan berjanji akan memberikan tanggapan hukum yang kuat. Penulis lagu bernama Steven Cooper, John Sandler, dan juga Grelin Johnson ini mengajukan gugatan di Amerika Serikat dengan klaim bahwa lagu Swim dalam album kelima BTS yang berjudul Arirang memiliki kesamaan substansial dengan lagu mereka yang berjudul sama menurut Billboard. Info selanjutnya, Gongyo dijadwalkan singgah di Jakarta dalam tur Jumpa Penggemar. Aktor Korea Selatan Gongyo dijadwalkan singgah di Jakarta dalam rangkaian tur Jumpa Penggemar bertajuk 2026 Gongyo Asia Fan Meeting Tour The Long Take, teman Bro 2. SOP Management selaku agensi yang menaungi Gongyo ini melalui unggahan di akun Instagram resminya mengumumkan bahwa acara Jumpa Penggemar itu akan dilaksanakan di Jakarta, Manila, Yokohama, Bangkok, Makau, dan juga Seoul. Agensi belum menyampaikan informasi mengenai jadwal acara Jumpa Penggemar di kota-kota tersebut, hanya mengunggah teaser dan surat tulisan tangan Gongyo yang ditujukan kepada para penggemar. Info selanjutnya, Ariana Grande putuskan keluar dari serial American Horror Story 13. Jadi penyanyi sekaligus aktris Ariana Grande keluar dari serial televisi bertajuk American Horror Story karena jadwal proyek tersebut bentrok dengan tur Eternal Sunshine. Menurut siaran The Hollywood Reporter, Ariana Grande seharusnya bergabung dengan sejumlah pemain lama American Horror Story.
1: Waktunya
0: Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, bareng gue Oza ya. Seperti biasa di pagi hari ini kamu bisa langsung request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2. Langsung aja WhatsApp di 0811-800-105, teman Pro 2 ya. Pastinya kalau Oza yang siaran nih ya, Oza bakal memberikan topik nih. Topiknya masih seputar Piala Dunia aja deh, teman Pro 2. Menurut lo di final Piala Dunia bakal ada pertandingan siapa melawan siapa, teman Pro 2 ya. Kasih tahu di WhatsApp di 0811-800-105 dan kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kel teman pro 2 dengan Mariposa ya. Lanjut aja bacain dulu request yang udah masuk di 0811 800 105 teman pro 2. Yang kali ini gue lagi ngebahas menurut lo semua teman pro 2, siapakah negara yang bakal masuk ke partai final Piala Dunia 2026? Ya, menurut kamu siapa nih bakal masuk ke final Piala Dunia 2026? Ada Safia di Bekasi. Katanya menurut Safia yang bakal masuk Prancis melawan Spanyol. Prancis sama Spanyol udah ketemu di semifinal. Siapa Safia? Jadi kemungkinan hanya satu dari dua negara itu yang bakal masuk ke partai final. Oza tanya lagi nih, menurut kamu Prancis atau Spanyol yang bakal masuk ke final Piala Dunia 2026? Dia mau request lagunya Black Eyed Peas yang judulnya Where Is The Love atau enggak My Humps. Oke, katanya seneng kalau penyiar Kak Oza. Bisa aja. Thank you buat Safia yang sudah ikutan request ya. Katanya, hey Oza, untung penyiarnya dirimu. Aduh, kenapa emang? Sama aja kok semua penyiarnya ya. Ini ada Nasrudin di Pondok Gede. Katanya, menurut Nasrudin yang bakal masuk final adalah Inggris melawan Prancis. Waduh, mau request lagunya Solja, Bilang Love You. Kalau enggak Alexa yang ada di bank lagu aja. Hatur nuhun, ah cakep nih, demen gua. Thank you. Nasrudin yang sudah ikutan request ya. Katanya yang bakal masuk final Inggris melawan Prancis. Feeling gua sama sih, Inggris melawan Prancis. Karena sekarang lagi bertanding nih Argentina melawan Swiss ya. Kayaknya Argentina agak berat nih. Skor masih imbang 1-1 teman pro 2 di babak perpanjangan waktu ya. Lanjut lagi, buat yang ikutan request harus ikutan topik dulu ya. Menurut kamu negara mana yang bakal masuk ke final Piala Dunia 2026? Kalau yang belum kasih topik gak bakal usah bacain ya. Ada Ian di Jatibening, katanya yang bakal masuk final di Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Inggris dan juaranya adalah Prancis. Cakep, setuju gua. Mau request lagunya BSB ke Romance yang mana aja, makasih ya. Thank you Ian yang ada di Jatibening ya. Mudah-mudahan Prancis kita juara ya, amin. Ada lagi Ari di Celduk nih, mau request lagunya Liodra yang Ego. Katanya menurut Ari yang bakal masuk ke final Piala Dunia 2026 adalah Inggris melawan Prancis. Waduh, atau enggak Prancis melawan Argentina bakal terulang lagi, makin panas. Benar ya. Prancis lawan Inggris menurut gue panas. Tapi Prancis lawan Argentina nanti juga panas. Kayaknya Spanyol enggak bakal masuk final ya. Thank you buat Ari yang ada di Celduk, ditunggu ya lagu Liodranya. Buat teman pro 2 yang belum ikutan request, masih harus tunggu sampai jam 12 siang nanti. Jangan lupa ada topik ya di siang hari ini teman pro 2. Menurut kamu negara mana sih yang bakal masuk final di Piala Dunia 2026 ini? Ya, kasih tahu Oza dan kasih tahu juga alasannya. Langsung request lagu-lagu favorit kamu ya. Sekarang Oza puterin dulu nih satu buah lagu yang udah di request sama Savia di Bekasi, yang katanya Prancis versus Spanyol, Prancis yang menang. Kita lihat aja nanti ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga

Lanjut lagi gue baca request ya di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 yang sudah ikutan join nih di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 800 105. Ada Mirza dari Tangerang Selatan nih, katanya yang bakal masuk final Piala Dunia adalah Prancis versus Inggris. Waduh, Argentina kalah berarti dia nanti ya lawan Inggris. Mau request lagunya Rindu Dalam Hati dari RC Widianto. Terima kasih, thank you, ditunggu ya. Mirza yang ada di Tangerang Selatan. Lanjut lagi usah bacain yang sudah masuk. Ada siapa nih? Ada Haidar Irfan. Katanya kalau menurut saya yang masuk ke final Piala Dunia tahun ini, saya nggak tahu sih, paling katanya Spanyol. Wah, ini nih jagoannya Spanyol nih ya. Mau diputerin lagunya Coldplay dong yang judulnya Yellow. Boleh, ditunggu, nanti bakal Oza puterin. Satu lagi Oza bacain ya sebelum masuk ke lagu di 0811 800 105. Ada dari Dewi nih, Dewi yang ada di Bekasi. Katanya menurut aku yang bakal masuk ke final Piala Dunia 2026 adalah Prancis melawan Argentina. Waduh, ini juga cocok nih ya. Ini adalah ulangan dari Piala Dunia musim yang lalu, teman Pro 2. Kira-kira Prancis bakal juara gak ya di Piala Dunia tahun 2026 ini? Katanya dia mau request lagunya Pamungkas yang judulnya Kenangan Manis. Jangan lupa diputerin, Kak Oza. Oke, sama-sama, thank you buat kamu yang sudah ikutan request. Masih Oza tunggu ya yang mau request sampai jam 12 siang nanti. Dan Oza lagi buka topik nih di siang hari ini ya. Menurut kamu, negara mana yang bakal masuk final Piala Dunia 2026? Kasih tahu Oza, sekaligus kamu bisa request lagu favorit kamu di WhatsApp 0811 800 105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa ya. Oza puterin dulu nih satu buah lagu dari My Chemical Romance yang tadi udah di request sama Ian yang ada di Jati Bening. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 udah masuk di jam 11 siang ya. Tandanya masih ada 1 jam ke depan nih, gue bisa muterin lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. Tapi kasih tahu dulu dong ke Oza, kira-kira tim mana nih yang bakal masuk ke final Piala Dunia 2026 ya. Dan juga kasih tahu alasannya kenapa baru kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, oke? Habis ini bakal Oza lanjut bacain lagi requestan lagunya. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih, dari Salma Salsabil dengan Boleh Juga, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lanjut lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Waktunya Oza bacaan request yang sudah masuk di 0811-800-105. Kali ini ada Russell Huzaifah nih yang ada di Batam, katanya mau request lagunya Pitbull yang judulnya Feel This Moment. Coba kita cari ya. Katanya menurut dia Argentina yang bakal masuk Piala Dunia ya, karena yang paling kuat, jenius dan juga kompak. Wah, ini kayaknya supporter Argentina sejati nih ya. Russell siapa nama kamu? Huzaifah yang ada di Batam. Luar biasa. Russell Huzaifah yang mau request lagunya apa? Pitbull. Nanti coba usah cari ya. Mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Oh, ada playlistnya. Ada lagunya. Aman. Lanjut lagi. Oza baca request yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Wah, ini kayaknya fans Spanyol nih. Ada dari siapakah kamu? Nika dan Pinkan di Joglo. Katanya yang bakal masuk ke final Piala Dunia adalah Spanyol. Karena Spanyol ada Lamine Yamal yang bisa diandalkan. Luar biasa. Mau request lagunya 360. Sampai mati, katanya lagu untuk nemenin perjalanan ke Bogor. Kayaknya lagu 360-nya gak ada nih. Mungkin Nika dan Pinkan nih yang lagi on the way ke Bogor bisa request lagu yang lainnya ya. Oke, lanjut lagi. Siapa yang mau request? Lanjut lagi, ada dari Eko. Eko yang ada di Bogor. Katanya menurut gue Zah yang bakal masuk ke final Piala Dunia adalah Prancis melawan Argentina. Katanya gue mau request lagu Peter Pan dong. Yang mana aja boleh, ditunggu ya. Dan sekarang gue puterin dulu satu buah lagu nih yang udah di request sama Russell Huzaifah yang ada di Batam. Ini dia Pitbull featuring Christina Aguilera dengan Feel This Moment. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Bacaan request yang sudah masuk di 0811-800-105. Ini ada siapa lagi kah yang sudah ikutan? Siapa nih? Sebentar, harus bacain dulu ya. Ini ada dari Ami. Selamat siang, katanya aku Ami mau request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Katanya, by the way, aku pengen yang masuk final Piala Dunia itu Prancis versus England. Tapi feelingku kayaknya Prancis versus Argentina. Jadi kamu yang mana nih? Pasti galau ya. Siapa yang bakal menang nanti di semifinal antara Inggris melawan Argentina? Ya, kalau kata gue sih ngelihat permainan dari Argentina ya. Ini kayaknya gue lebih berat ke Inggris, teman Pro 2, yang bakal masuk ke final Piala Dunia. Tapi kalau Prancis melawan Spanyol, gue yakin 100% Prancis yang bakal masuk ke final Piala Dunia ya. Thank you buat siapa tadi, Ami, yang udah request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Ditunggu ya lagunya. Lanjut lagi, usah bacain di 0811 800 105, teman Pro 2. Ada dari siapakah ini selanjutnya? Ada dari Tio nih, yang ada di Bintaro. Katanya menurut gue yang bakal masuk final Piala Dunia 2026 adalah Prancis versus Argentina, dan juaranya pastinya Prancis karena bosan Argentina juara melulu dan kayaknya dikasih untung mulu sama wasit. Sabar bro. Mau request lagunya JKT48 dong, yang judulnya Rhapsody. Boleh, ditunggu lagunya ya. Satu lagi usah baca sebelum masuk ke lagu. Di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta nih, kayaknya banyak cowok ya, karena gue lagi ngebahas tentang Piala Dunia nih, teman Pro 2. Ada Ridwan yang ada di Banten. Katanya menurut gue yang bakal masuk final Piala Dunia adalah Prancis melawan Argentina, dan yang juara adalah Argentina lagi, Forza Messi. Waduh. Mau request dong lagunya Dewa 19 yang Pupus Kalau Nggak Kangen Oza, tolong diputerin. Oke, nanti coba gue cariin ya. Thank you sudah ikutan request. Nanti mungkin bakal Oza lanjut lagi. Satu kali baca request yang udah masuk di 0811 800 105. Oza puterin dulu nih satu lagu dari Samuel Cipta ya, dengan Jagat Rasa, yang di request dari Ami. Coba di 105 FM Pro 2 Jakarta.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Jakarta teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Gue bakal bacain terakhir nih ya, yang sudah ikutan request di 0811 800 105. Oke, lanjut lagi, usah bacain ya yang sudah masuk. Ini ada dari perempuan kali ini. Ada dari Intan nih, yang ada di Cakung ya. Katanya menurut aku yang bakal masuk ke final Piala Dunia 2026 adalah Prancis dan juga Inggris, karena pemain Inggris ganteng-ganteng Kak Oza. Wah, boleh ya. Katanya mau request lagunya New Jeans dong, yang judulnya OMG, Oh my God. Oke ya, thank you. Sudah masuk ke playlist Pro 2 FM, ditunggu lagunya. Lanjut lagi di 08 11 800 105. Ada Dwi yang ada di Bantar Gebang Bekasi. Katanya menurut gua yang bakal masuk final adalah Prancis melawan Argentina. Secara mentalnya Argentina itu luar biasa banget, Za. Jadi kayaknya bakal masuk ke final mengalahkan Inggris dengan skor terak 3-0. Waduh, boleh juga nih ya. Optimismenya nomor 2. Thank you. Bagus. Nanti bakal kita lihat ya, apakah Argentina bisa mengalahkan Inggris. Satu lagi di 0811 800 105. Ada siapa nih? Usah bacain aja ya dukungannya ya. Ini ada dari siapa ini namanya? Ada dari Rizky. Rizky ini ada di Bogor. Katanya menurut gue yang bakal masuk final Piala Dunia adalah Prancis dan juga melawan Argentina. Thank you, Za. Oke, thank you juga udah ikutan request ya. Lanjut juga usah bacain deh. Usah puterin maksudnya. Requestan dari kamu. Ini ada New Jeans dengan Oh My God.

Siang Weekend 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah jam 12 siang, teman Pro 2. Tandanya kita move on ya ke santai siang weekend nih, teman Pro 2. Tadi kita udah di Pro 2 Hitlist, muterin lagu-lagu favorit kamu. Sekarang waktunya di santai siang weekend, Oza kasih informasi-informasi ter-up-to-date buat kamu semua, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Weekend teman Pro 2. Yang pertama nih datang dari Piala Dunia ya, yang masih grass teman Pro 2. Pertandingan antara Norwegia melawan timnas Inggris teman Pro 2. Dan akhirnya Inggris memastikan tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Norwegia dengan skor 2-1 lewat babak tambahan waktu nih ya. Jadi duel yang sangat sengit dan seru selama 90 menit ini belum mampu menentukan pemenang. Namun akhirnya ya The Three Lions nih ini menemukan gol penentu di extra time untuk mengakhiri perlawanan Norwegia sekaligus menjaga mereka meraih gelar juara dunia. Jadi kemenangan ini membawa Inggris langkah lebih dekat menuju partai final setelah berhasil melewati salah satu laga yang paling berat di turnamen sejauh ini, teman Pro 2 ya. Kita lihat apakah Inggris bisa menjadi juara di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kita tunggu aja teman Pro 2 ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
4: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
3: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
4: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
3: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
4: Boleh, kemana?
3: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
4: Hah, itu kan lantai 20.
5: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

Masih di Santai Siang Weekend teman Pro 2. Kalau tadi ada informasi dari pertandingan Norwegia melawan Inggris ya, dan sekarang ada informasi lagi nih hasil pertandingan antara Argentina melawan timnas Swiss nih teman Pro 2 ya, yang dimenangkan oleh timnas Argentina dengan skor 3-1. Dan hasil ini membuat Argentina melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Di babak 4 besar nih ya, ini Argentina sudah ditunggu Inggris sebagai lawan selanjutnya. Dan Argentina ini menjebol gawang Swiss lewat gol dari Alexis Max Allister di menit ke-10, Julian Alvarez di menit 112, dan juga Lautaro Martinez di menit 120+1 teman Pro 2. Satu-satunya gol Swiss nih disumbangkan oleh Dan Ndoye di menit ke-67. Swiss ini bermain dengan 10 pemain sejak menit 73. Hal itu menyusul kartu kuning kedua yang didapatkan pemain depan Swiss ya, yaitu Brel Embolo nih teman Pro 2. Dan Embolo ini harus meninggalkan lapangan usai dianggap berpura-pura berpura-pura dilanggar oleh pemain Argentina Leandro Paredes oleh wasit Portugal Joe Pirinho teman Pro 2 ya. Kita lihat teman Pro 2, kira-kira di babak semifinal nanti siapakah yang bakal masuk ke final Piala Dunia 2026? Ada Prancis versus Spanyol dan juga ada Inggris versus Argentina.

Masih di Santai Siang Weekend Teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Kali ini ada kabar yang membanggakan Teman Pro 2 dari film Indonesia ya. Jadi setelah tayang di JAV Jogja 2025 dan juga di Bali Nail 2026 nih, ini film action trailer Indonesia yang berjudul Bandit ya, ini sukses meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature, penghargaan tertinggi di Dance with Films Festival 2026 yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat nih. Jadi film garapan dari Brian Tan itu ya, ini berhasil mengungguli ratusan film dari berbagai kategori. Dan Bandit ini mengisahkan Gatra nih, yang kembali terjun ke dunia kriminal demi menyelamatkan istrinya yang sedang hamil. Namun aksi pencurian sebuah mobil justru menyeretnya ke dalam mimpi buruk, penuh kekerasan, misteri, dan juga perburuan yang mematikan. Dan film ini dibintangi oleh Wafda, ada juga Roy Sungkono, Claire Stauffan, dan masih banyak lagi. Siapa nih yang udah gak sabar ya untuk menunggu film Bandit nih tayang di bioskop-bioskop Indonesia.

0: gini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih di Santai Siang Weekend teman Pro 2, udah masuk di jam 1 siang ya. Masih ada 1 jam ke depan nih, Oza bakal nemenin kamu di program Santai Siang Weekend. Pastinya dengan informasi-informasi ter-up-to-date. Jadi kalau kamu pengen tahu info-info terbaru, dengerin Oza siaran sampai jam 2 siang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Santai Siang Weekend teman Pro 2. Kali ini gue bakal kasih tahu film-film apa yang bakal tayang di bulan Juli kali ini nih teman Pro 2 ya. Film-film bioskop yang bakal tayang nih seru-seru banget teman Pro 2. Ini udah mulai tayang ya, ada yang namanya film CLBK Cinta Lama babak kedua teman Pro 2 ya. Bukan Cinta Lama Belum Kelar, tapi Cinta Lama Babak Kedua. Ini salah satu film Indonesia yang diperankan oleh aktris dan juga aktor papan atas nih. Untuk film internasionalnya, sekarang juga lagi tayang nih di bioskop-bioskop favorit kamu. Ada Dead Robin Hood, ada juga Moana. Ada lagi kalau film Indonesianya ya, ada Pemikat Jiwa. Ada lagi UFO dan juga ada 402 Rumah Sakit Angker Korea nih teman Pro 2. Nanti di tanggal 15 Juli ya, ini akan tayang yang namanya The Odyssey. Ada juga film Doraemon teman Pro 2 di tanggal 15 Juli nanti. Di tanggal 16 Juli bakal tayang Cek Kodam, film Indonesia. Dan juga ada Takkan Kubiarkan Kau Menangis yang akan tayang di tanggal 16 Juli. Di tanggal 17 Juli ini ada film horor ya, yang menurut gue dari trailernya aja udah serem banget ya. Ada Evil Dead Burn yang akan tayang di tanggal 17 Juli. Di tanggal 23 Juli ada film horor Indonesia nih, Sihir Tanah Kubur. Dan di tanggal 30 Juli ada Sajen Satu Suro. Dan pastinya nih film yang ditunggu-tunggu ya, di tanggal 31 Juli ini akan tayang Spider-Man Brand New Day teman Bro 2, yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget para pecinta Marvel dan juga pecinta Spider-Man. Dan nanti juga bakal tayang Alpha di akhir bulan Juli. Dan pastinya masih banyak lagi film-film seru yang bakal tayang di tahun 2026. Kira-kira dari semua film yang tadi udah Ustadz sebut, film mana nih yang kamu paling tunggu-tunggu teman Bro 2?
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Bro 2. Kali ini gue punya info yang datang dari pemain idola favorit gue, teman Bro 2, di Piala Dunia 2026 yang udah punya sound sendiri nih di Instagram, teman Bro 2. Kalau misalkan kamu cari, ada sound yang bunyinya begini, Haaland, Haaland. Yap, ini dia, ada info dari pemain timnas Norwegia ya. Ada Erling Haaland, teman Bro 2, yang ternyata setelah bisa membawa timnas Norwegia melaju sejauh ini ya, dan akhirnya kalah melawan timnas Inggris, ini Erling Haaland ternyata bisa menaikkan followersnya dengan amat bombastis, teman Bro 2 ya. Dengan amat luar biasa nih. Jadi sebelum berangkat ke Piala Dunia ya, ini Haaland terpantau memiliki 40,7 juta followers. Dan angka tersebut nih semakin melonjak dengan saat ini ia memiliki 61,1 juta followers. Alias nambah 20 jutaan followers, teman Pro 2. Usai penampilannya yang menghibur sekaligus juga keberhasilannya membawa Norwegia untuk pertama kalinya ke perempat final Piala Dunia. Walaupun harus kalah sama timnas Inggris, gua rasa Haaland pasti bangga banget udah bisa ngebawa Norwegia sejauh ini, teman Pro 2. Kira-kira Indonesia kapan ya masuk Piala Dunia? Sudah.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: fair. Kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Oza sudah harus pamit nih dari ruang dengar kamu semua ya. Thank you banget yang udah dengerin Oza siaran dari jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang ini ya. Pastinya abis ini bakal ada Desi Aldiana dan juga Elan di chart Indonesia dan juga internasional. Kalau begitu, Oza pamit. Selamat berhari Minggu, teman Pro 2. Bye-bye.

0: kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM ya, ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: udah 5 minggu di chart, tapi belum sampai 10 besar juga ya. Secara Samuel Cipta kemarin di lagu sebelumnya itu naiknya lumayan cepet loh. Jadi kalau kamu emang suka banget sama Samuel Cipta, jangan lupa support terus lagu Jagat Rasa di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke lagu yang ada di posisi 16. Kita mau dengerin spesial satu lagu buat kamu yang lagi jarak jauh sama pasangannya. Ini dia LDR by Change.
1: Number 16.

jarang banget hujan. Lagi panas banget. Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga gak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak gak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia, Tulus dengan Teh Hijau. Number 14.

bener-bener apa ya, kayak mereka tuh superstar kelas dunia banget. Tapi seru, bahkan buat audiens yang datang aja tuh yang disediain katanya bukan

0: pemirsa, senang dengar suaramu lagi di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar nggak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan nggak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: dari Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya lagu ini tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu di posisi 9 juga ya. Lain halnya dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin Ini Dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 8.

0: kan judul lagunya pakai angka dan pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi yaudahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

dari posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: dari posisi 5 minggu lalu. Pasti penasaran kan, teman Pro 2? Kalau di posisi 3 ada Bernadia, di posisi 2-nya ada siapa, Des? Langsung aja kita dengerin di runner-up minggu ini, Raimla Ode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: teman berdua, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tetapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, Chill On 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 2019-2020 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: doors, opens a new door. Now I, you're nobody's
1: girl. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 17. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Espiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

itu tadi Kehlani teman produser dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produser, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Waktunya sore ceria.

0: 85 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2. Selamat hari Minggu, dan pastinya di sore hari ini barengan sama gue Landik Krisandaru, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng sampai nanti jam 7 malam ya. Masih menemani kamu teman Pro 2 di sore hari ini di sore Ceria Weekend. Dan kita akan nanti akan ngobrol sama salah satu narasumber untuk membahas serunya Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia teman Pro 2 yang sedang bergulir saat ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta. It's me like an

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, emang ada ya koperasi di universitas?
2: Ada dong, namanya KOPMA, Koperasi Mahasiswa.
1: Wah, Koperasi Mahasiswa? Apa tuh Kak tujuan dan manfaatnya?
2: KOPMA ini bertujuan untuk melatih jiwa kewirausahaan dan kedisiplinan. Selain itu, bisa juga loh jadi bekal untuk menghadapi dunia kerja sesungguhnya.
1: Kalau usahanya, ada apa aja tuh Kak?
2: Ada kantin, jasa pengiriman logistik, penyediaan buku dan alat tulis juga ada. Rents dan production juga ada. Oh iya, nanti kalau kamu udah jadi mahasiswa, aku nyaranin banget kamu untuk aktif di KOPMA. Kan kamu sudah punya pengalaman di koperasi sekolah.
1: Wah, iya Kak. Gak sabar banget deh Kak aku untuk gabung di koperasi mahasiswa. Kepedulian generasi muda dengan koperasi akan memperkuat koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore hari ini, seperti yang gue janjikan tadi, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit, teman Pro 2, tentang Piala Dunia yang masih bergulir dan keseruannya lagi gokil-gokil ya nih. Sore hari ini kita sudah tersambung dengan Bang Gundo. Halo Bang, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bang
0: Elang. Wede, gokil-gokil. Jadi di sore hari ini Bang Gundo, kita bakal ngobrolin seputar Piala Dunia yang lagi seru-serunya nih Bang nih.
1: Boleh banget dong.
0: Wah.
1: Langsung aja nih Argentina menang nih.
0: Langsung banget nih, langsung banget nih.
1: Sikat aja.
0: Masa enggak dikasih yang lain dulu nih?
1: Argentina dulu aja, anak FIFA dulu aja.
0: Oke. Jadi lu di Piala Dunia tahun ini menjagokan Argentina ya?
1: Gua mau cerita sedikit aja ya.
0: Boleh, gimana tuh?
1: Gua itu sebenarnya pendukung Italia dari kecil.
0: Oke.
1: Cuma karena Italia nggak lolos, udah 3 edisi Piala Dunia. Nah, gua emang semenjak 2018 lah.
0: Oke. Okay.
1: Waktu nggak lolos tuh. Wah, ini gua dukung Spanyol sama Argentina gitu loh.
0: Oke, okay, terus?
1: Emang gua secara culture, gua suka sama negara itu. Tapi okay, masa kecil gua tuh Italia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, akhirnya Italia kan nggak lolos terus nih. Dan Argentina sama Spanyol melaju lah sampai di World Cup main 2022. Akhirnya 2026 Italia nggak lolos lagi, ya udah gue jatuh buat Spanyol sama Argentina sih, karena gue yakin negara masuk semifinal.
0: Oh iya. Jadi sebenarnya lu awalnya adalah seorang fans Italia ya?
1: Ya.
0: Oh.
1: Cuman karena konteksnya kita bicara yang Piala Dunia sekarang,
0: iya.
1: Dukung Spanyol Argentina. Tapi kalau Italia masuk Piala Dunia, butuh Italia lagi.
0: Oh iya. Gitu. Nah, karena lu udah melihat ya Italia, kita let's say harus babay dulu lah ya dari Piala Dunia tahun ini ya.
1: Kita tapi makan dulu lah.
0: Iya, kita puasa dulu tuh di Italia. Cuma dengan komposisi sisa semifinal nih cuy, di semifinal ini lu megang siapa? Tadi lu bilang Argentina ya?
1: Iya.
0: Oke. Lu megang Argentina. Menurut lu di fase semifinal ini nanti nih, gimana dari situasi dari para negara? Karena ini kita lihat negaranya gokil-gokil ya, bukan negara sembarangan nih yang
1: betul.
0: Iya, karena gue baca juga bahkan di kolom komentar tuh pada bilang kayak ini siapapun yang menang sih bakal layak sih gue rasa gitu.
1: Yes, secara ranking fun fact-nya, pertama kali sepanjang sejarah Piala Dunia itu ranking 1 sampai 4 berada di final ya.
0: Iya, benar.
1: Itu yang menunjukkan bahwa Piala Dunia sekarang itu menurut gue deserve untuk tim-tim yang layak.
0: Iya.
1: Kita tidak mendiskreditkan tim kuda hitam, tapi semifinal kita pengennya diisi kayak gini.
0: Sepakat.
1: Siapa yang memang layak.
0: Sepakat. Karena biar gimana pun ya ini pasti pertandingan yang akan disuguhkan harusnya pertandingan yang luar biasa seru dong, harusnya dong.
1: Wah tentu harus.
0: Iya. Kalau lu ngeliat dari line up para semifinalis ini, menurut lu gimana cuy?
1: Kalau dari porsi ya, gua merasa ini 25% masing-masing.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita bicara Spanyol, secara squad merata, secara sistem bermain paling bagus di antara empat.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu kuat. Prancis ya luar biasa pemainnya secara skill individu, dan dia udah 3 tahun berturut-turut masuk semifinal.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tiga edisi gitu. Jadi ini juga kuat. Kita bicara Inggris di era Tuchel yang awal diragukan justru step up gitu loh sampai akhirnya masuk semifinal.
0: Iya.
1: Dan dia sangat deserve. Dan akhirnya Argentina ya sebagai juara bertahan, dia mau membuktikan dong bahwa ya dia memang tim yang kuat gitu. Dia juara 2022 itu bukan kebetulan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi gue rasa porsi mereka untuk saat ini ya, sebelum bola ditendang, itu 25% semua.
0: 25% semua ya?
1: Sama semuanya.
0: Oke. Kita bahas satu persatu match yang akan diadakan ya nanti ya. Ini kan kalau nggak salah berarti matchnya itu di hari Rabu dini hari ya, jam 2 ya?
1: Betul.
0: Rabu sama Kamis. Iya, Rabu sama Kamis dulu nih. Kita bahas yang leg pertama dulu nih. Ada Perancis melawan Spanyol nih. Lo ngelihat dua tim ini gimana coy?
1: Gue ngelihat Prancis ingin balas dendam terhadap Spanyol.
0: Oke. Okay.
1: Karena di dua edisi kompetisi sebelumnya, Nations League 2025 Prancis kalah di semifinal, di Euro 2024 Prancis kalah di semifinal sama Spanyol.
0: Oke.
1: Okay. Dan gue rasa itu misi yang harus banget dibawa sama dia ya, karena dia nggak mau dipulangin ketiga kali. Terutama kita mengerucut ke Lamine Yamal dan Mbappe.
0: Betul. Sekarang
1: dua musim terakhir Mbappe disapu bersih sama Lamine Yamal dengan Barcelonanya.
0: Betul.
1: Dan gue rasa Prancis ini saat yang tepat untuk membalaskan dendam dan dia menjawab bahwa ya dia tim terbaik.
0: Okay.
1: Tapi satu sisi Spanyol pengen mengawinkan gelar juara Euro dan Piala Dunia 2026.
0: Okay.
1: Kita tahu kalau kita bicara 16 tahun lalu Spanyol pernah melakukannya. Nah, di era sekarang dengan komposisi yang ada, gue sangat yakin dia tuh masih sanggup untuk melakukan hal tersebut. Dan ini momen yang tepat juga untuk dia mengunci Euro 2024 dengan Piala Dunia 2026 dan dikawinkan bareng.
0: Oke. Ini possibility-nya sangat besar untuk sebenarnya dua negara ini masuk ke final ya.
1: Iya, jelas.
0: Oke. Kalau di pertandingan besoknya nih ada Inggris dan Argentina. Menurut lo gimana, coy?
1: Inggris Argentina. Kalau Inggris Argentina, gue rasa ini masalah historikal ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau flashback jauh Piala Dunia 86. Wah, Maradona tangan Tuhan, Inggris itu masih sakit hati sampai sekarang.
0: Iya, benar.
1: Dan sepengingatan gue dan setahu gue setelah itu Inggris Argentina tuh gak pernah ketemu lagi.
0: Iya.
1: Sorry, di tahun 96 pernah ketemu, tapi jauh sekarang ketemu lagi. Jadi ini misi yang tepat buat Inggris balas dendam tentunya.
0: Iya. Betul, karena juga Maradona ngakunya setelah 20 tahun kemudian kan.
1: Iya. Itu kan sangat menyakitkan Inggris.
0: Iya, benar.
1: Karena semua fans Inggris bencinya sama Maradona itu luar biasa sama Argentina.
0: Sampai hari ini ya?
1: Sampai hari ini. Jadi di situasi yang sangat tepat, titik sepak bola Inggris yang sedang naik-naiknya, mereka rasa ini waktu yang tepat untuk balas dendam gitu loh.
0: Okay.
1: Tapi satu sisi untuk Argentina, gak mau dong pastinya. Untuk menyelamatkan atau menyempurnakan Messi, dia akan mati-matian sih gue rasa. Jadi ini menurut gue kalau historikalnya sih pecah banget sih Inggris Argentina.
0: Iya. Kalau kita lihat sebenarnya dari statistik di Piala Dunia tahun ini ya, sebenarnya ini juga seru banget coy, karena masih skornya untuk gol terbanyak itu dua negara ini masuk dulu ya, Prancis masuk, Argentina masuk. Dan
1: betul, Inggris juga masuk, jangan lupa.
0: Inggris juga masuk, benar ya?
1: Iya, dan Jude Bellingham masih di atas juga dengan 6 gol.
0: Iya, benar. Dan juga ya salah satunya Haaland, cuma Norwegia sayangnya tidak melanjutkan ya.
1: Iya, udah gugur ya, betul.
0: Udah gugur. Nah, dari statistik monster gol ini, menurut lu mereka punya possibilities untuk ketemu lagi enggak, coy?
1: Wah, ketemu lagi ya kayaknya.
0: Iya.
1: Ya ketemu sepan ya, ketemu nih bentar.
0: Antara Prancis dan Argentina sekali lagi.
1: Oh, sangat bisa, kenapa enggak?
0: Sangat bisa.
1: Dan ini kan juga final back to back pertama ya kalau misal memang terjadi.
0: Oh iya benar. Pertama ya, kalinya back to back berarti kalau ini terjadi.
1: Iya, jadi makanya gue bilang kenapa 25% semua karena ini possible semua. Lu mau bicara narasi Argentina Prancis ulang final bisa.
0: Oke. Okay.
1: Lu mau Prancis ketemu Inggris bisa.
0: Yeah.
1: Inggris ketemu bisa semua gitu. Jadi gue nggak ada menitik beratkan pada satu tim. Gue merasa ini possible-nya sama semua sekarang tinggal ketika peluit dimainkan itu akan berubah.
0: Iya. Dan kalau misalkan kita ngelihat sebenarnya dari tim yang lainnya juga, kalau misalkan dari Spanyol ya, Spanyol ini salah satu tim yang paling, kalau lu tanya di beberapa EA ya, katanya konon kabarnya adalah Spanyol selalu dijagokan oleh oleh 3 EA ya bahkan.
1: Iya.
0: Menurut lu Spanyol punya salah satu peluang yang besar sebagai peringkat ketiga FIFA nih?
1: Oh iya, sangat.
0: Sangat juga
1: kita,
0: ya.
1: Kita bicara menurut gue secara gameplay, secara sistem, Spanyol itu paling bagus ya. Karena Spanyol baru kebobolan satu, lu harus ingat.
0: Goks.
1: Ya, itu dia kemarin Unai Simon itu mencatatkan rekor 6 pertandingan berturut-turut tidak kebobolan.
0: Artinya
1: itu bukan suatu kebetulan menurut gue.
0: Yeah.
1: Ini memang sistem yang udah dibawa sama mereka dari Euro 2024 sampai sekarang itu solid Spanyol itu. Dan secara permainan dia benar-benar oke. Cuma mungkin kurangnya Spanyol, lini depannya tidak mengerikan tim-tim yang lain. Tapi defense ya secara permainan itu menurut gue paling bagus.
0: Iya. Yeah. Betul. Dan memang kalau misalkan gue baca ya, ini reaksi dari netizen. Sebenarnya mereka merasa bahwa ini 4 negara ini rank FIFA-nya valid sih.
1: Valid sih. Ini semifinal terbaik ya secara komposisi tim ya.
0: Iya.
1: Kita kadang di kayak kita bicara Piala Dunia sebelumnya, harusnya ini ya masuk ini nih.
0: Iya.
1: Tapi Piala Dunia ini enggak.
0: Iya, iya.
1: Semuanya layak gitu loh. Lu harus enjoy. Ini Piala Dunia gitu loh, bukan diisi underdog, bukan diisi orang tim-tim yang lain tanpa ini yang mengenyampingkan ya. Tapi Piala Dunia show-nya ini.
0: Bah, gokil. Gokil. Tapi ini kita sebentar ya. Ini berhubung sedikit lagi nih, gue pengen tahu, lu kan seorang fans dari AC Milan sama Barcelona ya?
1: Ya.
0: Bener gak? Lo salah satu ya, pencinta Stadion San Siro juga berarti ya?
1: pasti itu otomatis.
0: Tapi lu gimana ngelihat ini sebenarnya juga ada legend Barcelona juga ya di sini, salah satunya Lionel Messi gitu. Lu melihat ini akan jadi Piala Dunia yang mengantarkan dia ke pensiun atau gimana? Karena kita ngelihat udah ada Neymar yang kemarin mengumumkan pensiun akhirnya.
1: Betul. Kalau kita lihat pada pertandingan lawan Jordan, Messi disarahatkan, terus Lionel Scaloni itu bilang kalau misalnya kita harus terbiasa tanpa Messi. Kita mundur 2-3 bulan sebelum Piala Dunia, Messi itu gak hadir di friendly match.
0: Oh iya.
1: Itu menurut gua, ya itu bukti kuat bahwa ya waktu Messi akan habis.
0: Oh.
1: Jadi ya itu udah jelas. Dan Scaloni itu berkali-kali bilang kita harus terbiasa tanpa Messi. Oh. Makanya dia itu sempat nangis yang waktu Messi golin lawan pertandingan ketiga terakhir tuh. Karena dia nggak akan lihat lagi di kompetisi selanjutnya, gitu. Okay. Dia harus terbiasa tanpa adanya seorang pemain terbaik.
0: Oke. Okay.
1: Gitu loh, gitu. Jadi dia harus ikhlas. Dia ngomong berkali-kali. Jadi menurut gua, ya say goodbye di Piala Dunia 2026. Apapun hasil Messi, mau Messi runner up, mau Messi peringkat 3, juara atau peringkat 4, dan dia akan goodbye.
0: Karena gitu. secara achievement juga. Iya bisa dibilang dia udah strike semua lah ya.
1: Iya, secara achievement dan juga secara apa ya, logistik untuk timnas. Kita berkaca pada Portugal lah.
0: Oke.
1: Okay. Terus memaksakan Cristiano Ronaldo, nggak urus gitu loh.
0: Betul. Bahkan
1: Scaloni itu sadar. Okay. Scaloni itu hebat di Argentina 5 tahun terakhir. Besar itu peran Messi.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Dan dia mau melanjutkan estafet timnas Argentina pastinya nanti tanpa Messi. Okay. Akhirnya harus siap dari sekarang nih. Dia harus menyiapkan tim baru. Itu yang dia lakukan.
0: Oh, dia mau gak mau harus menemukan formula baru lah ya.
1: Ya harus dong.
0: Iya, yeah, iya.
1: Mau pakai Messi sampai kapan.
0: Benar. Karena kalau kita ngeliat Prancis dan Spanyol, ini udah talent baru semua ya.
1: Nah iya, Prancis Spanyol regenerasi loh.
0: Iya, benar. Dan
1: lu jangan kaget di 2-3 edisi Piala Dunia yang merajai Prancis Spanyol, bibitnya dari sekarang.
0: Iya, benar.
1: Karena gue lihat di Piala Dunia 2034 aja, empat lini depan Prancis itu masih di bawah 33 tahun semua nantinya.
0: Wah, itu tunas muda semua tuh ya?
1: Yes, iya.
0: Iya. Gokil. Gitu. Ini berarti mungkin ya memang akan jadi last dance banyak pemain legend. Tapi so far dari jalannya Piala Dunia yang sudah bergulir ini nih sampai dengan semifinal, lu pengen bilang apa cuy ke seluruh fans atau pengamat bola di Indonesia atau yang lagi nonton bola tim Piala Dunia tahun ini nih?
1: Oke, gue mau ngasih tau sama lu semua. Sebelum Piala Dunia dimulai, orang pada bilang ini Piala Dunia terjelek, ini Piala Dunia paling tidak menarik dan sebagainya. Piala Dunia semakin dekat final, jauh semakin menarik. Itu udah fakta dari tahun ke tahun, dari edisi ke edisi. Lo bilang misalnya 2022 yang terbaik, ini gak bakal bisa nih ngulangin 2022. Pasti emang gue 2022 berjalan ya, lo akan merasakan itu. Dan ini terjadi.
0: Oke.
1: Okay. Semakin kesini semakin seru. Jalan Argentina itu terjal untuk menuju semifinal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi banyak cerita lah. Artinya lo nonton Piala Dunia, nonton dulu. Lo pasti di babak grup akan kurang seru. Ntar lama-kelamaan lo bakal tahu kenapa ini disebut Piala Dunia ajang bergengsi.
0: Ya. Jadi sebenarnya lu harusnya lebih menghargai proses dari fase grup ya.
1: Iya, semua begitu pasti di fase grup ya. Ada mayem nanti match ketiga pakai pemain cadangan, kalau enggak tarik ulur biasa ya.
0: Benar.
1: Kalau babak knockout itu udah beda. Itu udah seru. Dan menurut gue ini bisa dibilang ya one of the best.
0: Iya, benar-benar. Karena kita juga enggak tahu ternyata hasilnya sesengit ini di fase semifinal ya.
1: Iya, apalagi dengan 48 tim, dengan banyak tim-tim baru, sampai Verde itu menarik hati lah. Iya dong.
0: Iya.
1: Tim yang benar-benar tidak diunggulkan, dia bisa punya performa bagus gitu. Jadi artinya 48 tim sebenarnya nggak jelek-jelek banget.
0: Iya, benar. Iya, gue sepakat sih. Dan memang akhirnya memang menyisakan tim-tim yang wah ini monster sih. Ini monster banget ini.
1: Iya,
0: benar.
1: Dan nanti belum lagi ada tim-tim yang memang contoh seperti Jepang, seperti mungkin tim-tim Afrika yang sedang membangun, Maroko itu big yeah, team. Maroko
0: betul.
1: Itu bukan kebetulan loh. Lo akan melihat Maroko bagus di dua edisi ke depannya karena dari yeah, bibit-bibit pemain tersebut gitu loh.
0: Iya, yeah, bukan hoki
1: artinya,
0: ya.
1: Artinya awalnya lo bukan hoki. Dia memang menanamkan dan FYI Maroko itu sepak bolanya itu dari usia dini sampai atas diperhatikan dan mereka tuh benar-benar buat program. Jadi nggak cuma orang kan taunya Maroko itu oh dia menaturalisasi pemain dari Belanda dari
0: Spanyol,
1: enggak.
0: Karena
1: dasar sepak bolanya itu dibenahi sama mereka, makanya mereka juara AFCON, makanya mereka 4 tahun lalu semifinal, secara masuk perempat final, itu semua punya proses.
0: Betul. Gue sepakat banget dan bahkan gue juga kaget banget sama Tanjung Verde ya terakhir ya.
1: Iya. Lo bayangin juara bertahan diadu sampai 120 menit dan 2 gol KP Verde ini bukan 2 gol kebetulan.
0: Iya. Karena nah, bisa jadi kalau hasilnya sebenarnya ternyata di semifinal yang underdog tiba-tiba kan kita nggak tahu juga sebenarnya.
1: Iya betul. Soalnya satu sisi mungkin kadang gue bingung ini bro. Orang ini membuat narasi seakan-akan tim underdog ini harus ada di final semifinal. Enggak. Mereka itu menunjukkan ininya aja, kekuatannya aja, tapi nggak akan sejauh itu gitu loh. Tetap lu akan menikmati sepak bola tim-tim besar ini.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu. Jangan menormalisasi oh Mesir layak lolos karena fighting spirit. Enggak.
0: Iya.
1: Kita hargain, tapi kelayakan squad dan mental itu yang membuat lolos.
0: Benar. Wah, gokil. Wah, gila ya memang.
1: Gua harap sih gini terus sih.
0: Iya.
1: Gua sih pengennya soal empat besar ini tim-tim kayak gini. Gua enggak mau tim-tim kayak yang kecil-kecil underdog.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke, kalau gitu thank you banget ya Bang Gundu udah menyempatkan untuk ngobrol kita di sore hari ini. Semoga semoga nih sisa 4 tim dan juga di semifinal ini semoga tetap seru dan juga ya kita doakan yang terbaik untuk hasil di Piala Dunia tahun ini Bang ya.
1: Gue yakin banget sih lu semua harus nonton.
0: Harus.
1: Menurut gua
0: harus.
1: Show yang luar biasa ini.
0: Harus. Gokil. Iya. Kalau gitu thank you banget ya Bang Gundu, selamat melanjutkan weekend juga ya.
1: Thank you juga, terima kasih kesempatannya.
0: Oke, thank you banget dan thank you banget teman-teman berdua. Kita akan lanjut dulu ke lagu berikutnya.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: hati.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama gue Landi Krisnandaro nih di Sore Ceria Weekend. Lo tau gak sih, ini ada update nih dari MRT Jakarta. Wah, ini salah satu update yang gue tunggu-tunggu juga, teman Pro 2. Karena apa? Karena ternyata MRT Jakarta baru aja selesai membangun terowongan bawah tanah terdalam di Indonesia, teman Pro 2. Wow. Jadi itu gue lansir dari CNN Indonesia, teman Pro 2. PT MRT Jakarta Perseroda atau MRT Jakarta itu menuntaskan pembangunan terowongan jalur arah utara sepanjang sekitar 5,8 km yang menghubungkan stasiun Bundaran HI sampai dengan stasiun kota. Itu tuh yang masih ditutup-tutupin jalan arah Harmoni. Ini ternyata lagi ngebangun terowongan doi. Nah, ternyata penyelesaian ini ditandai dengan momen breakthrough yang pakai mesin bor gitu yang gede tuh. Nah, itu akhirnya tersambung, teman Pro 2. Wow. Dan kalau gue ngelihat dari planningnya, kalau nggak salah itu ada sekitar 2 tingkat gitu. Jadi nanti relnya tuh tumpuk atas bawah gitu, teman Pro 2. Jadi wajar harus ada terowongan yang dalam banget. Wah, gokil. Gue sih udah nunggu banget ya. Dan semoga cepat untuk jadinya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria weekend nih barengan sama gue Landa Krisnandaru. Lo tau gak sih ada hal lucu teman Pro 2 dari, bukan cuma dari negara yang bersaing teman Pro 2, tapi dari maskapai penerbangan teman Pro 2. Jadi ini menurut gue lucu. Ini gue lansir dari Uzone Indonesia teman Pro 2. Jadi setelah kalah taruhan nih, maskapai Norwegia itu mengganti logo di Instagram jadi British Airways. Aduh, bisa begitu ya. Jadi ini kejadiannya unik teman berdua, karena kemarin kan Norwegia itu kalah dengan skor 2-1 di babak perempat final Piala Dunia 2026 ini. Nah, sebelum pertandingan ternyata dua maskapai ini tuh udah sempet taruhan doi. Kedua itu sepakat kalau ada pihak yang kalah nih, salah satunya harus mengganti foto profil ikon media sosialnya dengan logo maskapainya lawan. Dan menurut gue nih, dari maskapai Norwegia yaitu Fly Norwegian, itu fair banget karena di Instagramnya diganti British Airways. Lucu banget lagi. Mungkin kalau misalkan lu kepo, lu coba aja tuh, lu cari Instagramnya I Fly Norwegian. Fly Norwegian, nah lu coba cari tuh. Bener apa enggak tuh?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lu tau gak sih kalau iShow Speed itu punya kutukan di mana dia kalau mendukung salah satu negara di Piala Dunia itu katanya selalu kalah. Beh. Nah, sekarang nih teman Pro 2, dia pengen memecahkan kutukan itu dengan cara apa? Dengan cara doi mendukung Argentina dan memakai jersey Argentina, teman Pro 2. Dan langsung kutukannya gagal teman Pro 2 karena Speed akhirnya harus pura-pura senang saat si Argentina ini menang 3-1 melawan Swiss. Wah. Berarti langsung gak terbukti ya. Jadi Speed bisa menonton pertandingan sisanya dengan lebih tenang. Gimana menurut lu teman Pro 2? Apakah kutukan ini berlaku buat lo yang nonton bola juga?

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Waktunya sore ceria.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore ceria weekend barengan sama gue Landa Krisandaru. Teman Pro 2, di sore hari ini tadi gue udah sempat puterin azan maghrib ya, jadi jangan lupa nih buat lo yang kayaknya belum mau nongkrong tapi belum sholat maghrib, mendingan lo minggir dulu deh. Anyway, teman Pro 2, gue mau rekomendasiin satu film ya, teman Pro 2. Ini menurut gue, wah gimana ya? Menurut gue kalau misalkan nyari film yang creepy, ini perfect banget. Ini perfectly creepy, teman Pro 2. Karena memang bukan horror, mungkin thriller, tapi apa ya, annoying aja gitu. Lo ngerti gak sih? Dan film ini masih tayang di bioskop, teman Pro 2. Judulnya adalah Obsession.

0: Means this much to you.
1: And I know she does. To say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
2: Nikki, wait. I was gonna ask you,
3: What?
2: I lost my train of thought.
3: Good night.
2: What else?
1: Why?
4: One wish, Willow. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
3: I love you so much.
5: Kalau lu nonton teman preview dari trailernya, ini sebenarnya kayak mungkin lu akan mengira ini horror ya. Cuma basically ini enggak horror teman preview. Cuma gimana ya? Filmnya lumayan gore aja sih. Ini salah satu film yang menurut gue layak untuk lo tonton. Dari segi produksi, ternyata gue ngobrol sama Angga waktu itu gak mahal-mahal banget. Bukan Angga yang bikin film ya, cuma Angga waktu itu cerita dari segi pengulikan filmnya memang gak semahal itu. Cuma memang plotnya gokil sih. Lo coba nonton teman pro 2, ini gokil. Menurut gue film yang layak untuk lo tonton. Dan banyak ternyata di TikTok teman berdua teori-teori tentang film ini. Dan wah, gue sih sangat menikmati ya. Berhubung ini film yang tidak mudah untuk lu cerna secara langsung, menurut gue reaksi yang pantas untuk film ini adalah ih gitu. Lu coba tonton judulnya Obsession teman berdua.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau lo lagi nyari lagu ya, teman Pro 2, gue gak tahu ada satu lagu yang lagi lalu lalang banget di FYP gue. Satu lagu yang menurut gue juga enak banget ternyata. Lagu ini judulnya adalah, lo pasti tahu teman Pro 2, This Is Greatest Love of All.

Lagu ini dinyanyikan oleh Whitney Houston teman berdua, tapi di older fashion, di older fish version ya. Susah. Dari versi sebelumnya teman berdua, ini tuh sebenarnya dinyanyikan sama George Benson. Wah, legend gak tuh? Jadi ini lagu sebenarnya gue gak tahu kenapa liriknya deep banget dan juga kayak menyampaikan pesannya tuh lugas banget. Gue suka banget lagu-lagu kayak gini. Mungkin ini lagu yang cocok dengan lo yang lagi mencari sebuah jati diri atau mungkin sebuah kepastian terhadap sesuatu yang belum pasti ya. Lo bisa dengerin ini teman berdua, bisa lo masukin playlist lo juga. Judulnya adalah Greatest Love of All.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu Divki dengan si paling teman Pro 2. Jadi salah satu lagu yang juga harus mengantar gue untuk cabut dari sore hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join dari jam 3 sore tadi, teman Pro 2, sampai dengan hampir jam 7 malam ini. Habis itu bakal dilanjutin sama Indonesia Pro Indie di relay seluruh Indonesia, teman Pro 2. Dan semoga lo bisa menikmati sisa waktu weekend lo ya pastinya. Tinggal dikit coy. Jadi gue harus cabut dulu untuk melanjutkan weekend, teman Pro 2. Dan semoga weekend kali ini time well spent juga untuk lo semua. So, akhir kata gue ucapkan Elanda Kristen Darusan of the Air. And have a great weekend, teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti

Dia harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung.

masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: Jaga malam weekend sama Dave Prada. Gimana weekendnya teman bro 2? Aduh, akhirnya ketemu lagi sama teman bro 2 di hari weekend. Kemarin terakhir ketemu di hari Kamis ya. Aduh, seneng sekali bisa menemani kamu lagi teman bro 2. Meskipun besok hari Senin. Ya sudahlah, kita bikin happy aja teman bro 2. Pasti jadi dengan playlist paling enak di malam hari ini. Gimana kamu lagi ngapain nih di malam hari ini teman bro 2? Apakah kamu lagi sama doi? Atau jangan-jangan sendiri? Gak apa-apa ya teman bro 2, yang penting bisa happy sekali lagi. Kalau gitu, kalau lagi sama pasangannya boleh nengok kiri dan nengok kanan nih. Gue bakal puterin salah satu lagu yang lumayan romantis. Galih Ratna dari GAC. Sikat.

Kolsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada, nemenin kamu di malam hari ini yang besok Senin ya. Aduh, meskipun di hari Minggu ini tadi ada beberapa titik yang mendung. Gue ngerasa tadi di Bekasi itu rada-rada mendung gitu, teman Pro 2. Tapi ternyata turns out hari ini aman banget, gak ada hujan sama sekali, bahkan cerah dan adem. Gue suka gitu ya. Tapi besok di hari Senin seperti apa ya, teman Pro 2? Nih, gue bakal update infonya buat besok di hari Senin, tanggal berapa sih besok? 13 Juli 2026. Besok sih katanya bakal berawan aja di semua wilayah Jakarta plus Kepulauan Seribu, teman Bro 2. Wah, jangan-jangan cuacanya kayak tadi lagi. Please dong, kayak tadi lagi. Gue pengen jalan-jalan Jakarta sih besok ya. Ya meskipun jalan-jalannya ya macet karena banyak juga orang-orang yang ngantor. Tapi besok gue libur, teman Bro 2 kayaknya. Kalau hari ini mungkin gue harus berjuang untuk nemenin kamu. Enggak sih, biasa aja. Gue seneng malah nemenin kamu, teman Pro 2. Dan buat kamu, segitu aja info cuaca untuk besok. Jadi jangan lupa sih bawa sunblock sekarang tuh. Biar sinar UV-nya bisa terjagakan gitu. Alright, kalau gitu, teman Pro 2. Masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta bersama gue, Davi Prana.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Wah, banyak banget teman Pro 2 yang kejadian di hari ini dan weekend ini pastinya ya teman Pro 2. Di hari ini nanti gue juga bakal ngomongin soal bola. Tapi sebelum bola tadi kayaknya udah dibahas juga sama Elan mungkin, tapi gue belum ngasih take gue. Tapi gue pengen ngebahas soal ini dulu nih, McGregor versus Max Holloway yang kemarin sempat panas juga di UFC ke-500 berapa ya? 329 teman Pro 2. Di mana ini ada sebuah rematch. Waktu Max Holloway pertama kali masuk UFC itu lawannya McGregor, tapi dia masih kurus gitu teman bro 2. Terus abis itu akhirnya ditantang balik. Kalau sekarang kan Max Holloway udah berotot, udah serem gitu ya teman bro 2. Dan akhirnya McGregor itu setelah 5 tahun istirahat, dia bakal balik lagi dan udah balik lagi dari pagi. Namun sayangnya McGregor harus menerima kekalahan atas Max Holloway teman bro 2. Dimana Max Holloway menang atas TKO comeback juga. Karena di beberapa, gue lupa di ronde berapa ya, ronde pertama kalau gak salah, McGregor tuh sempet sakit kaki gitu. Cedera. Which is sangat berbahaya sekali teman-teman dua. Tapi akhirnya sama Max Holloway di TKO, which is technical knockout gitu. Yang akhirnya McGregor kalah lagi ya. Sebelum kemarin sempat menang, enggak deh, udah lama banget ya sempat menang. Tapi sekarang harus menerima kekalahan. Ya udahlah. Mungkin ini akan menjadi pengalaman paling humble-nya dia gitu, teman-teman dua. Gimana menurut kamu? Kamu dukung siapa di pertandingan tadi? Kasih tahu gue ya.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosma FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 9 malam. Masih di seru-seruan sama gue Davi Prada, akan ngebahas apapun soal bola nih. Ya ampun, diseru banget. Pasti lo udah tahu sih sebenarnya, tapi ya gak apa-apa, gue bakal bahas lagi teman-teman berdua. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Sosma FM Radio Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: Bos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada nemenin kamu di malam hari ini. Well, saatnya ngebahas tentang bola. Aduh, gue bingung banget mau mulai dari mana. Karena pertandingan hari ini beneran seseru itu ya, teman Pro 2. Bikin deg-deg sure semuanya. Tapi mungkin start dari weekend kemarin aja kali ya. Di hari Jumat gitu, dimana Prancis menang telak 2-0 atas Maroko, teman Pro 2. Yah, Kylian Mbappe ini sukses beneran menembus kegagalan dari penaltinya ya, teman Pro 2. Tapi akhirnya menang 2-0 gitu. Terus habis itu juga kemarin Spanyol 2-1 lawan Belgia, teman Pro 2. Gol penentunya Mikel Merino yang akhirnya mengantar Spanyol melewati Belgia. Terus habis itu di next-nya pastinya ini nih yang seru banget. Tadi malam lumayan bapak gue teriak-teriak ya. Karena mulai dari jam berapa pagi itu ya, gue lupa deh, kalau gak salah dari jam 4 selesainya tuh sampai jam 6:30 ya. Inggris lawan Norwegia yang harus dimenangkan sama Inggris. Aduh, gue kira bakal Norway yang bakal lolos karena Haaland spektakuler sekali. Dia bahkan sampai naik followersnya berapa tuh, dari 40 ribu jadi sekarang 40 juta jadi 60 juta naik dalam satu babak final aja gitu, teman Pro 2, semifinal ya. Ya, tapi harus dimenangkan sama Inggris. Bryce Jude Bellingham memastikan Inggris memaju ke semifinal. Nah, yang terakhir. Ini gue tadi pagi nonton nobar di GOR Bekasi lagi CFD, teman Pro 2. Jadi nonton bareng-bareng bersama-sama di mana Argentina berhasil 3-1 atas Swiss. Gue liat gol yang pertama keren banget ya. Itu corner dari Messi, lalu sundulan yang mantap. Akhirnya bisa gol. Keren sih, keren. Ini jujur aja, kayaknya 4 tim ini nih emang deserve buat maju ke babak semifinal ya, teman Bro 2. Well, siapa jagoan lo? Apakah jangan-jangan udah kalah? Kasih tahu gue di 0811 801.

0: protokol bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita nggak tahu virus apa yang lagi lu bawa, kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada nemenin kamu di malam hari ini. Well, kalau kamu belum dengerin satu lagu terbaru dari Rich Brian, kamu wajib banget dengerin teman Pro 2 karena lagunya beneran enak banget. I Love You Still. Gitu, kayak catchy banget lah teman Pro 2. Judulnya adalah Tear. Jadi ini katanya breakheart atau heartbreak anthem gitu. Terus ini menunjukkan sisi mellow dari Rich Brian. Lumayan suara indie pop gitu. Yang berasanya tuh kayak 2016 gitu ya. Tapi yang bikin lucunya adalah music videonya. Ini kayak apa ya? Kayak sinetron era 2000-an kali ya. Gue gak ngerti sama jokesnya Rich Brian. Well, tapi endingnya jadi lucu dan fresh banget sama Bro 2. Coba deh, beneran kamu harus cek Tear dari Rich Brian sekarang juga.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Halo Smart FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, buat kamu para gamers yang biasanya main CS:GO, terus main Valorant, main apalagi main FIFA, main NBA, ya lo biasa aja gitu. Masa tahu nggak? Ada pro player e-sport yang mainnya tuh lumayan unik, yaitu adalah ngeklik mouse banyak-banyakan. Ini aneh banget. Namanya adalah ya klik mouse aja sebenarnya. Dan tau gak sih, ada pro player asal Turki, yaitu namanya Yigit Arslan atau Igox. Dia resmi mencetak rekor dunia setelah namanya masuk ke Guinness World Record berkat pencapaiannya, tau berapa? 760 kali klik mouse dalam 1 menit. Coba lu cobain sama pro 2. Katanya beneran cepet banget, kira-kira lu dapat berapa ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dihitung-hitung ya, 760 klik itu berarti 1 detik ya, dia mengklik sebanyak 12 kali klik. Lu bayangin, trrrk. Tangannya cepet banget. Dan lu tahu, di balik pencapaian ini ternyata Igox bilang kalau dia itu menjalani latihan yang benar-benar intensif banget selama berminggu-minggu untuk meningkatkan kecepatannya sekaligus menjaga konsistensi klik agar memenuhi standar verifikasi Guinness World Record. Dan ya, kira-kira lu bisa lawan gak tuh teman pro 2? Sekali lagi, 760 klik mouse dalam 1 menit. Menurut gue impossible sih.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Sebentar lagi move on ke jam 10, waktunya request lagu-lagu yang paling enak yang bisa kamu request di Pro 2 Hitlist malam di jam 10. Anyway, kamu banget bisa banget ikutan, caranya gampang banget ke 0811 800 105. Nanti gue bakal puterin di jam 10, jadi jangan lupa ikutan.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: Pop FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist sama gue Davi Prada. Oke, waktunya gue baca-bacain pastinya request kamu di malam hari ini. Pastinya kamu bisa ikutan sekali lagi di 0811-801-05-2. Kalau gitu, langsung drop your request sekarang juga.

0: aja tuh, Kak?
1: Ada kantin, jasa pengiriman logistik, penyediaan buku dan alat tulis juga ada, rent dan production juga ada. Oh iya, nanti kalau kamu udah jadi mahasiswa, aku nyaranin banget kamu untuk aktif di Kopma. Kan kamu sudah punya pengalaman di koperasi sekolah.
0: Wah, iya Kak. Gak sabar banget deh Kak aku untuk gabung di koperasi mahasiswa.
2: Kepedulian generasi muda dengan koperasi akan memperkuat koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa.

Kalsim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Pastinya masih di Pro 2 Headless, muterin lagu-lagu request spesial dari kamu. Tapi teman Pro 2, dunia hiburan tanah air kembali berduka kembali. Telah berpulang Simpson Raramea alias Bang Temon di pagi hari ini pukul 8.42 waktu Indonesia Barat, di tanggal 12.07.2026. Well, pasti lo udah tau lah teman Pro 2, pastinya Bang Temon datang dari Abdel dan Temon, salah satu sitkom yang nemenin gue benar-benar dari masa kecil sampai dia pun di well respected dari semua lini komedi, dari stand up comedian, dari TV, semuanya mendapatkan respect yang sangat besar gitu ya teman Pro 2. So I have nothing to say other than rest in love. Terima kasih atas jasa-jasanya, terima kasih sudah menghibur kami generasi muda yang waktu itu sudah menonton, sudah tertawa teman Pro 2. Dan pastinya jangan lupa berikan doa paling baik buat Bang Temon.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Tosma FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2, masih sama Davi Pradana nemenin kamu di malam hari ini. Alhamdulillah nih teman Pro 2, Halid sudah memberikan kita lampu hijau. Dimana kemarin sempat nge-skip Jakarta, kini Halid dirumorkan bakal menggelar konser di Jakarta. Dan emang ini terlihat usai munculnya website misterius namanya halidinjakarta.com. Coba deh kamu teman Pro 2 bisa cek sendiri ya. Cuman gue gak tahu nih apakah ini beneran atau jangan-jangan orang ngebikin sendiri. Well, kita tunggu aja teman Pro 2 sebenarnya dari trusted source gitu ya, dari Halidnya sendiri nanti official statementnya seperti apa. Tapi gue berharap beneran dia bakal datang ke Indonesia sih. Gue pengen dia nyanyiin American Dreams gitu ya. Itu gue pengen banget, American Teen, sorry, gue pengen banget dengerin dia nyanyi itu. Ya semoga deh kalau ada beneran datang ke Jakarta, kamu bakal nonton gak teman Pro 2? Coba kasih tahu gue ya. Anyway, kamu masih bisa request di Pro 2 Headless Malam di 0811 800 105. Gue tunggu request lo masih sekarang ya. Buat yang lain masih mengantri karena lumayan banyak yang request di malam hari ini.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Anyway teman pro 2, gak kerasa sebentar lagi akan move on ke jam 11 malam. Tandanya gue harus cabut dulu. Gue pengen terima kasih banyak buat teman pro 2 yang udah request di malam hari ini. Udah seru-seruan juga, udah join sama gue. Udah ketawa-ketawa bareng juga ya. Dan masihnya kita ketemu lagi besok. Karena besok masih ada penyiar favorit kamu juga yang bakal nemenin kamu. Sorry-sorry juga nih kalau misalkan ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak. Gue cuman pengen menghibur lo aja di malam hari ini ya. Kalau gitu lo masih bisa enjoy lagu-lagu nonstop yang bakal gue puter sampai jam 12 nanti. Kalau gitu nama gue Davi Prada, undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok, bye-bye.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Saat malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, Senin hari ini ya. Oh, saya bakal nemenin kamu pastinya di spa dan teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, sampai jam 10 pagi nanti.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berbicara tentang keyakinan, mari sejenak kita mengingat sebuah peristiwa yang luar biasa. Pada suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah mengajak istrinya Hajar dan putra kesayangannya yang masih bayi bernama Ismail untuk pindah dari Palestina ke sebuah tempat yang mereka belum pernah datangi sebelumnya. Sebuah tempat yang hari ini kita kenal dengan Mekah. Setelah melewati perjalanan yang panas dan panjang, sampailah bapak, ibu, dan anak kecil ini ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, kemudian Nabi Ibrahim pamitan untuk kembali ke Palestina. Maka sang istri bersama anak yang masih dalam gendongannya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami semacam ini?" Nabi Ibrahim membalikkan badannya dan tetap berjalan untuk meneguhkan hatinya, karena dia kembali ke Palestina adalah juga perintah Allah, sebagaimana dia menuju ke sana juga perintah Allah. Kemudian Ibunda Hajar berkata kepada suaminya, "Apakah Allah yang memerintahkan?" Baru kemudian Ibrahim membalikkan badannya dan mengatakan, "Iya, Allah yang memerintahkan." Maka menjadi lega hati Ibunda Hajar dan mengatakan, "Jika demikian Allah tidak akan menyanyiakan kita." Teman-teman sekalian, pernahkah kita ada dalam suatu kondisi yang sesulit itu, seberat itu, dan kita bahkan tidak tahu apa solusinya? Ibunda Hajar di tengah padang pasir yang luas, di sebuah lembah yang bernama Bakkah, belum ada kehidupan, belum ada air, belum ada bangunan Ka'bah pada waktu itu. Dia hanya bersama bayi kecil yang masih merah, yang masih meminum ASI, yang sebentar lagi akan kehausan ketika sudah kelaparan. Dan dia tidak membawa bekal apapun, kecuali sedikit bekal perjalanan yang tersisa. Tapi dia punya satu bekal yang sangat penting, yaitu bekal keyakinan. Ketika dia taat kepada Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan dia. Dan betullah kemudian, dari situlah kita nanti akan tahu sejarah air Zamzam, bangunan Ka'bah, kota Mekah, sebuah tempat yang sampai hari ini 5.000 tahun kemudian setelah peristiwa yang tadi kita bahas, tempat ini dikunjungi berjuta-juta orang setiap tahun, tentu dengan keberkahan keyakinan yang dimiliki oleh Ibunda Hajar. Semoga Allah kelak mengizinkan kita masuk surga dan bertemu dengan Ibunda Hajar untuk mendengarkan cerita langsung dari beliau tentang kejadian indah pada hari itu. Dan mari kita jalani hidup kita dengan kekuatan keyakinan yang membuat kita bisa teguh melewati apapun tantangan kehidupan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Banu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Jul, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, baru-baru ini Jihyo Twice mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada BTS dan juga para seniornya dalam wawancara terbaru bersama Forbes. Jihyo secara langsung menyebut BTS dan juga boy group senior lainnya telah pave the way atau membuka jalan bagi artis Korea Selatan agar lebih dikenal di seluruh dunia. Jihyo juga mengatakan bahwa saat ini generasinya hanya melanjutkan jejak yang telah dibangun para senior mereka. Ia mengatakan, "Kami hanya mengikuti jejak mereka dan aku sangat bersyukur atas apa yang telah mereka lakukan untuk kami."
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, sempat skip ke Jakarta, kini Khalid dirumorkan bakal menggelar konser di Jakarta. Hal ini terlihat usai munculnya website misterius khalidinjakarta.com yang kalian juga sudah bisa cek secara langsung. Info selanjutnya, suami Selena Gomez sekaligus musisi Benny Blanco mengumumkan akan comeback dengan merilis album berjudul Hermoso yang akan dirilis pada 14 Agustus mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi di Spada.
2: Info Pro 2.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi barengan Oza. Biasanya barengan Angga ya. Kali ini Oza gantiin dulu Angganya karena lagi ada keperluan. Dan pastinya gak bakal kalah seru sama Angga teman Pro 2, karena gue bakal nemenin lo sampai jam 10 pagi nanti. Gimana nih di awal aktivitas hari ini ya? Mungkin anak-anak baru masuk sekolah. Di pagi hari ini harus tetap semangat teman Pro 2. Dan gue bakal nemenin lo dengan playlist yang bikin mood lo makin bagus di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih di Selamat Pagi Teman Pro 2 alias pada nih ya. Seperti biasa di pagi hari ini gue bakal kasih tahu ke kamu semua Teman Pro 2 tentang gimana sih cuaca kota Jakarta di hari ini Teman Pro 2 ya. Langsung aja kita mulai dari administrasi Kepulauan Seribu nih Teman Pro 2. Cuaca hari ini katanya sih bakal cerah nih ya. Lanjut lagi ke kota Jakarta Pusat Teman Pro 2. Dan menurut Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika nih Teman Pro 2, Jakarta Pusat hari ini cerah berawan. Lanjut ke kota Jakarta Utara, ini akan diprediksi ya cerah Teman Pro 2. Dan untuk kota Jakarta Barat di pagi hari ini sampai seharian ini ya bakal cerah berawan. Untuk kota Jakarta Selatan Teman Pro 2 ini bakal diprediksi berawan. Dan juga untuk kota Jakarta Timur pasti

Ini juga berawan teman bro dua. Jadi kayaknya nih cuaca di hari ini ya untuk perakiraan cuaca provinsi DKI Jakarta bagus banget teman bro dua. Cocok banget buat kamu yang banyak activity di hari ini, harus tetap semangat karena cuacanya lagi enak banget nih teman bro dua.

0: Acuh. Eh, tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh, laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Focus on me. 1, 2, 3, come on, girl.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Sepada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, ini ada kabar yang cukup mengejutkan nih teman Pro 2. Apalagi buat kamu semua yang suka banget sama Piala Dunia. Dan mungkin ya kita semua juga doanya sama, berharap timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia nih, terutama di Piala Dunia 2030 nanti ya. Karena ini Presiden FIFA nih, Gianni Infantino, ini secara resmi mengkonfirmasi bahwa pihaknya nih sedang mengkaji rencana penambahan kuota peserta Piala Dunia menjadi 64 tim di edisi 2030 nih, teman Pro 2. Jadi langkah ini ya berpeluang mencatatkan sejarah baru sebagai turnamen terbesar dan juga melengkapi keunikan edisi 2030 yang akan digelar di 3 benua dan juga 6 negara tuan rumah Piala Dunia. Ada Uruguay, Argentina, Paraguay, Maroko, Portugal, dan juga Spanyol. Jika regulasi ini disahkan nih teman Pro 2, jadi ekspansi kuota tersebut diprediksi akan membuka peluang yang jauh lebih besar bagi negara-negara berkembang termasuk timnas Indonesia untuk bersaing di panggung tertinggi sepak bola dunia. Gimana nih teman Pro 2 menurut kamu ya? Apakah dengan ditambahnya peserta Piala Dunia di 2030 ini membuka peluang timnas Indonesia semakin besar nih untuk tampil di Piala Dunia? Kalau gue doain semoga sih ya Indonesia bisa tampil di Piala Dunia di tahun 2030. Dan gue pengen banget tuh Indonesia ketemu tim-tim besar. Mungkin kayak Perancis, Argentina udah pernah ya. Mungkin ketemu Brazil, ketemu Haaland mungkin.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Masih di Spada teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, siapa sih di antara kamu nih yang suka banget sama kartun Shinchan teman Pro 2? Ternyata nih ya, ini kartun Shinchan udah ada di salah satu mall yang ada di Lippo Mall Puri Jakarta Barat nih. Jadi buat kamu yang suka banget sama komik Shinchan atau kartun Shinchan, kamu bisa apa ya, bernostalgia tentang masa kecil kamu di Erkef Jakarta. Karena di sana ada kafe bertema krayon Shinchan nih. Jadi Erkef Jakarta ini resmi teman Pro 2 menghadirkan kafe bertema krayon Shinchan di Lippo Mall Puri Jakarta Barat yang telah dibuka untuk umum nih. Jadi di sini nih para pengunjung ini dapat menikmati berbagai menu tematik, area foto impresif yang juga menghadirkan suasana kota Kasukabe dan juga TK Fukaba nih ya. Itu tempat sekolahnya Shinchan teman Bro 2. Hingga dekorasi yang membawa nostalgia dunia Shinchan. Jadi selain pengalaman bersantap, Arcafe juga menyediakan merchandise eksklusif bertema krayon Shinchan. Ada juga VIP room serta foto booth yang cocok untuk keluarga maupun para penggemarnya krayon Shinchan. Jadi mengusung konsep nostalgia ya untuk semua usia, ini Erkef Krayon Shinchan ini menghadirkan pengalaman yang dapat dinikmati baik oleh anak-anak maupun penggemar lama karakter ikonik tersebut. Wah, kalau dilihat foto-fotonya nih teman Pro 2, ini gemes banget ya. Ada menu roti yang dibentuk seperti kepalanya Krayon Shinchan, ada lagi apa namanya, tempat makan dengan latar apa ya, latar gambar itu Shinchan lagi masuk sekolah. Dan masih banyak lagi gambar-gambar Shinchan yang ada di sana. Dan buat lo nih cocok banget ya, yang ngefans banget atau hobi banget nonton krayon Shinchan waktu masih kecil ataupun sampai sekarang masih suka nih teman Pro 2.